Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Paduan suara anak Provinsi Papua Pegunungan.

Pujian berbalasan dari Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Bernyanyi segenap hatiku.

Hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmatmu yang besar. Amin. Memburu-buru berlelah.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang menyangkut dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, orang yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian berita anugerah. Ayat 3, ya Tuhan Yesus sayanglah.

Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Tuhan telah mengampuni kita dari setiap kesalahan kita. Tuhan telah memberikan kepada kita berita anugerah. Terimalah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan ada pada kita sebagai orang percaya. Kita berbeda, tetapi Dia mempersatukan kita di dalam gereja-Nya. Menerima kasih Allah yang besar untuk kita juga berbagi kasih ini di antara sesama kita. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pujian paduan suara Pesperawi dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Paduan suara remaja Provinsi Pegunungan.

Kita akan mendengar firman Tuhan. Dalam doa kita nyanyi bersama nyanyian rohani 84 ayat yang pertama. Dalam sikap doa kita menyanyikan bagian ini untuk minta Roh Kudus menolong kita mendengar firman Tuhan. Tak kita menyerahkan.

Kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Dengan perikop faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersurai-surai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam laut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, shalom. Kita berikan salam untuk satu dengan yang lain di antara kiri dan kanan kita. Bapak Ibu Jemaat kekasih Kristus, saya mengawali bagian ini dengan memberikan kita untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Karena perlu diketahui oleh kita sekalian bahwa Gereja GKI di Tanah Papua ini bukan gereja suku. Gereja GKI di Tanah Papua adalah gereja oikumenis yang menyatukan segala suku, bangsa, dan bahasa di tanah ini. Di gereja ini ada dari HKBP, ada dari gereja Batakaro, ada dari GKI Jawi Wetan, ada dari gereja Protestan Jawa Barat, ada dari gereja Bali, ada dari gereja Evangelis Kalimantan, ada dari Gemim, ada dari gereja Toraja, ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Gemim Sulawesi Utara, ada dari GPM, dan dari semua yang ada di Tanah Papua, di gunung, di lembah, di pesisir, di pulau, dipersatukan dalam gereja 70 klasis GKI di Tanah Papua. Dari 6 provinsi, GKI hanya satu di Tanah Papua. Sehingga saya mengawalinya dengan memberikan salam, karena hari ini kita kedatangan tamu duta-duta Kristus di gereja ini, di klasis ini. 53 jemaat, 3 jemaat persiapan klasis GKI Manokwari. Kami sambut kehadiran Bapak Ibu, anak-anak dari Provinsi Papua Pegunungan, tapi juga dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tuhan memberkati saudara-saudara, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan jemaat untuk datang memuji Tuhan di tanah Injil ini. Di tanah yang telah membuat kita mendapat terang. Di tanah yang membuat kita tidak hidup lagi sendiri-sendiri. Di tanah yang membuat kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, hidup bersama-sama, tidak membedakan kulit dan rambut. Itulah GKI di Tanah Papua. Maka hari ini puji-pujian yang hendak disampaikan oleh anak-anak menandakan bahwa masa depan gereja ini terletak di antara setiap orang yang terus mau memuji memuliakan Tuhan. Minggu yang lalu, tanggal 14, kita baca di Amsal pasal 1 tentang hikmat yang kita harus bersama-sama mengerti bagian itu, bahwa nasihat hikmat menuntun kita, dan minggu ini adalah faedah daripada menuntut hikmat, itu adalah temanya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh para pendengar RRI Manokwari yang mengikuti dalam khutbah ini, dari firman ini mau mengajak kita semua untuk mengerti faedah dari menuntut hikmat, manfaat, keuntungan, usaha dan kerja kita, lelah dan keringat kita, untuk bekerja dengan jujur, bekerja dengan setia, takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah yang menunjukkan bagaimana seseorang memiliki faedah dan menuntut hikmat untuk dimilikinya. Hari ini kita sama-sama, hari ini kita ada di gereja, hari ini kita memuji Tuhan, tapi panggilan hidup kita untuk mengerti arti hikmat dari Tuhan itu sangat berharga dan penting untuk kita. Sehingga tidak ada seseorang pun berkata bahwa dia lebih mampu, dia lebih hebat, dia lebih bisa dari posisinya, dari jabatannya, dari penguasaannya. Maka di hari ini seluruh mimbar-mimbar GKI mengingatkan setiap umatnya, baik pemimpin-pemimpin pemerintah, swasta, bahkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita ada, mengerti tentang arti faedah tentang menuntut hikmat. Bapak Ibu Saudara, ada
Tiga hal dari ayat 1 sampai ayat 22 memberikan penjelasan penting bagi kita untuk kita belajar bersama-sama tentang faedah dari menuntut hikmat. Yang pertama itu adalah bahwa usaha untuk mendapatkan hikmat itu harus dimiliki oleh setiap orang. Karena hikmat itu tidak datang secara instan atau otomatis. Itu ada usaha. Siapa yang harus berusaha untuk mendapatkan hikmat? Salomo menuliskan dengan memulai, "Hai anakku." Siapakah yang disebut sebagai "Hai anakku"? Semua orang yang mau belajar. Sebab seorang anak itu dia tetap mau belajar. Banyak hal yang dia belum mengerti, banyak hal yang dia belum tahu. Banyak hal yang harus dia dibentuk, dia dilatih. Supaya dia menjadi penurut pendengar, tetapi juga mau memahami dan menyimpannya dengan baik. Salomo mengawalinya dengan berkata, "Hai anakku," bahwa hikmat ini menuntun kita dalam perjalanan panjang. Mulai dari masa muda sampai masa putih rambut kita. Untuk memperoleh hikmat, kita tidak belajar di sekolah lagi, kita sudah tidak kuliah lagi, kita tidak dapat pengetahuan secara resmi, tetapi dengan hikmat, kita semua belajar. Oleh sebab itu, Salomo memulai dengan kalimat atau kata, "Hai anakku." Sebab hikmat itu menuntun kita, mulai dari hati seorang anak yang mau belajar, mulai dari telinga seorang anak mau mendengar, mulai dari mulut seorang anak yang mau berkata-kata yang benar, dan mulai dari seorang anak yang mau melangkah dalam tindakannya yang sesuai dengan maksud Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. "Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam." Hikmat ini tidak bisa membuat kita hanya duduk di rumah baru hikmat datang. Tetapi kita harus ada suatu gerakan dari diri kita untuk belajar tentang Tuhan dan kehendaknya. Sehingga ada usaha dari diri kita untuk mendapatkan hikmat. Hikmat itu kekayaan kita. Hikmat itu adalah harta ilahi hidup kita. Salomo memiliki kekayaan. Dari seluruh raja dia kaya. Tetapi dia tidak akan merasakan kekayaan itu kalau dia tidak memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Sederhananya dari Salomo katakan, "Berilah aku hikmat supaya aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar." Dengan mengusahakan mendapatkan hikmat, kita pahami, mulai dari hati, mulai dari telinga dan mulut, tetapi juga tindakan. Maka ini diingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan hari ini, bahkan setiap saat kita ada dalam gereja, kita memuji Tuhan, tetapi itu hanya sebagai liturgi. Maka mimbar GKI hari ini mengingatkan semua kita, harus kita memiliki sesuatu yang keluar dari diri kita. Sehingga tidak ada penilaian dan ukuran bahwa gereja ini tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, maka hati ini membuat kita mengerti. Kita dapat pahami, kita dapat ikuti apa yang dikatakan. Kita menyimpannya baik-baik. Kita taruh itu dalam kehidupan kita. Itu satu usaha. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi ketika kita menerima apa yang dikatakan oleh hikmat Tuhan ini, itu ada di dalam hati, kita mendengarnya dan kita mengeluarkannya.

sebagai sumber hikmat. Dia membuat hati pikiran kita dan perasaan bahkan akal budi kita ini mengenal akan Allah. Sebagai sumber hikmat, lalu kita merasakan ada satu rasa hormat. Kita bangga kepada Allah kita. Kita menghormati kepada Tuhan, itu menjadi tanda kita takut kepada Tuhan. Kita di Papua hari ini punya sikap dan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan ini sudah mulai memudar. Maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita menghormati Tuhan sebagai sumber hikmat, kemampuan saya, kepandaian saya, segala hal yang saya miliki hari ini, itu hanya datangnya dari Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Hari ini saya pandai baca not. Hari ini saya bisa menyanyi, itu karena Tuhan mengizinkan saya untuk memuliakan Dia, untuk memuji kebaikannya. Maka setiap orang yang telah belajar dari faedah dan menuntut hikmat, dia memperolehnya. Ada perjumpaan-perjumpaan yang terjadi. Perjumpaan dengan sumber hikmat membuat seseorang mengerti bahwa pengetahuan dan apa yang dia harus kerjakan ini juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak tadi menyanyi, kita berikan tepuk tangan. Menjadi tanda bahwa kita bersyukur memuliakan Tuhan yang memberikan anak-anak kita ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka menjadi duta-duta dari provinsi dan dari gereja untuk memuliakan Tuhan di dalam gereja dan di tempat ini. Kita bersyukur dan berterima kasih karena ada perjumpaan dengan sumber hikmat hari ini. Maka setiap orang yang mendapat perjumpaan dengan sumber hikmat itu, dia merasakan sungguh-sungguh ada pengertian di dalam dirinya. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana panggilannya itu dengan Tuhan. Bagaimana dia melihat kebaikan Tuhan itu dengan air matanya. Bagaimana dia melihat kebaikan Tuhan itu dengan kesedihannya, dengan pergumulannya, dengan kegagalan-kegagalannya, dengan persoalan-persoalannya, apakah ada kebaikan Tuhan. Nah, hanya dengan memiliki hikmat kita bisa mengerti. Tidak hanya dengan kuat kita, mampu kita, tetapi dengan tunduk. Ada perjumpaan rasa takut kepada Tuhan. Disitulah kita menghargai bagaimana hikmat itu menolong kita untuk mengerti. Perjumpaan itu juga dengan hikmat dapat menuntun kita menghindar dari sesuatu yang mencelakakan. Menghindar dari sesuatu yang tidak membawa berkat. Menghindar dari sesuatu yang menjatuhkan orang lain, menyusahkan orang lain. Memperoleh hikmat dari Tuhan itu menandakan bahwa kita harus menjaga alam ini, tanah ini, gereja dan persekutuan ini. Injil ini bukan hanya untuk kita manusia, tapi Injil ini juga untuk alam tanah Papua. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami injak tanah ini. Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di tanah ini, maka Injil ini untuk menyentuh seluruh alam kita. Dan hal yang ketiga, faedah dari menuntut hikmat itu adalah buah untuk tetap hidup dalam hikmat. Ayat 10-22. Hati dan jiwa kita menjadi senang, langkah hidup kita terpelihara, situasi-situasi dan keadaan kita yang buruk dapat kita pilih. Dapat kita mengerti, dapat kita pahami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati, tema Pesperawi Nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, diambil dari Mazmur 34 ayat 2a yang berbunyi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kita garis bawahi kata segala waktu. Itu berarti bahwa puji-pujian kita tidak boleh putus.

Kita memaknai hikmat Tuhan dalam kelemahan dan kekurangan kita. Bahkan di dalam air mata dan persoalan kita pun ada puji-pujian bagi Tuhan. Hari ini kondisi tanah Papua tidak akan menaman. Selalu menjadi doa bagi saudara-saudara kita yang ada di pegunungan. Tetapi ternyata kita yang ada di pesisir juga tidak aman. Ketidaknyamanan ini terjadi oleh karena setiap orang tidak belajar untuk menuntut hikmat itu tinggal dengan hidupnya. Mempersalahkan satu orang, mempersalahkan kelompok, mempersalahkan pimpinan, mempersalahkan bawahan, segala sesuatu menyalahkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita masing-masing belajar dari faedah untuk menuntut hikmat dari dirinya. Subtema dari Pesparawi Nasional ini katakan, puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Hari ini dari pegunungan bisa datang dalam gereja Sion Sanggeng. Pesparawi dari Sulawesi Tenggara bisa ada, tapi juga ada di jemaat-jemaat yang lain. Menandakan kasih dan perdamaian dan persaudaraan itu menjadi doa kita bersama. Pergumulan dan air mata tanah Papua ini menjadi doa dan menjadi permintaan kita bersama supaya setiap orang yang bertanggung jawab biar dan mengaturnya memilih hikmat. Tidak membuat satu pihak, satu kelompok, satu suku menjadi sedih dan menangis. Firman Tuhan mengingatkan dan memanggil kita dalam satu tanggung jawab bersama. Kita bersyukur dalam pesta iman paduan nyanyian-nyanyian gerejawi yang ada di provinsi ini, kabupaten ini. Menghadirkan kedamaian dan sukacita besar bagi setiap umat yang menerima. Setiap umat yang menyaksikannya. Maka pujian dan persembahan yang diberikan hanya untuk hikmat yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan percayakan saya sebagai duta Kristus. Maka penghargaan ini adalah bagian yang saya harus terima sebagai bagian dari hikmat Tuhan untuk saya. Menang atau juara itu sudah ada. Sebab menyanyi untuk Tuhan semua juara satu. Tidak ada yang bilang amin. Menyanyi untuk Tuhan itu tidak ada juara dua, tiga, semua juara satu. Tapi ada juri di depan. Bernyanyilah dengan hikmat dari Tuhan. Kalau kita bernyanyi dengan hikmat dari Tuhan, tidak putus di Sion Sanggeng. Tidak putus di venue-venue yang nanti disiapkan untuk semua tampilan dari Papua Pegunungan, dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak putus di situ. Tanah, gereja, tempat di mana saudara ada, menjadi kemuliaan hormat mempersembahkan saudara datang untuk memuliakan Tuhan di tanah Injil ini. Maka bagian yang terakhir dari firman Tuhan ini saya memberikan pesan bagi kita, khusus untuk anak-anak. Gereja dan masa depanmu diawali dari bagian firman Tuhan ini dengan hai anakku. Maka kita semua belajar menundukkan diri, menghargai dan menghormati Tuhan yang telah memberkati kita, menjaga kita sampai hari ini, menuntun kita dan menolong kita, tetapi juga bisa mengawasi kita dari situasi-situasi keamanan kita. Marilah kita tetap menguatkan hati iman percaya kita untuk terus menuntut hikmat supaya kita tetap mengerti Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri untuk ada dalam pesta iman nyanyian paduan suara gereja. Percayakanlah bahwa Tuhan menyertai saudara. Setiap doa dari tempatmu, demikian hari ini kami di Jemaat Sion Sanggeng. Berdoa Tuhan menyertai saudara dan menyertai jemaat sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, kita berikan persembahan masing-masing. Kita mengucap syukur untuk berkat yang kita terima dari Tuhan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suara Gembira 35 ayat 1 dan seterusnya. Sehari-hari Tuhanku melihat anaknya.

Kita berdoa menyerahkan persembahan-persembahan kita. Mari berdoa. Allah sumber berkat, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas persekutuan di hari ini, di gerejamu ini, Jemaat Sion Sanggeng. Setiap jemaatmu datang mengangkat hati dengan penuh syukur atas semua berkat-berkat Tuhan yang diterima, baik yang dibeli ataupun yang tidak terbeli. Atas syukurnya itu, setiap respon jemaat dengan memberi berupa persembahan uang. Tangguh-tangguh yang telah dipegang oleh hamba-hambamu, di dalamnya tangan jemaat rata ulur, orang tua sampai anak-anak, sebelum meletakkan di altar Tuhan, Tuhan berkenan menerima setiap pemberian-pemberian jemaat melalui tangguh tetapi juga melalui kotak. Bersama dalam persembahan jemaat, hamba mendoakan pengucapan syukur secara khusus peserta Pusparawi Provinsi Papua Pegunungan. Mengucap syukur atas kasih pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, boleh datang ada di Manokwari untuk mengikuti Pusparawi Nasional ke-14. Tuhan menyertai semua pengurus, bahkan semua yang mengikuti lomba. Disertai, dijaga, dilindungi, bahkan juga yang ikut bersama-sama dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam doa ini juga disampaikan ucapan syukur dari Ibu terkasih atas ulang tahun Ibu Santi Sibi. Pada hari ini, Minggu 21 Juni, boleh bertambah usia genap 42 tahun. Diberkatilah Ibu kekasih dalam kasih dan anugerah pertambahan usia. Kami juga membawa dalam ucapan syukur bersama dengan Pesperawi dari Sulawesi Tenggara. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaanmu boleh ada di Manokwari untuk persiapan mengikuti Pesperawi Nasional. Setiap peserta yang ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur atas perjumpaan dalam persekutuan di hari ini. Mengucap syukur juga bersama untuk RRI Manokwari yang menerima melaksanakan siaran RRI hari ini di Sion Sanggeng. Firman-Mu menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengar, dimanapun mereka berada, dengan mengangkat hati syukur karena boleh mendengar firman Tuhan melalui RRI Manokwari. Hamba bawa dalam doa ini bersama dengan persepuluhan jemaat, Siamas Manuel Operai, Ibu WHS dari Rayon 7, dan juga pokok doa persepuluhan dari keluarga Hein Go Jupari. Bapa di surga, terima kasih. Kami bawa semua ini dengan mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan kami hikmat dalam seluruh tugas tanggung jawab. Diberkatilah setiap orang tua sampai anak-anak dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tanggung jawab dari setiap kehidupan umat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, sumber segala berkat. Kami berdoa membawa seluruh persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Allah Bapa di surga. Amin.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita mengaku iman kita bersama-sama dengan menyanyi nyanyian rohani 77 ayat 1, 2, dan 3. Ku percaya Allah Bapa.

Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita arahkan hati kita masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah sumber hikmat di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami sekalian tentang hal kasih. Dan di dalam oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun kami dalam hati kehidupan kami untuk menerima firman-Mu di hari ini. Taruhlah firman itu menjadi tempat yang baik dalam kehidupan kami, supaya setiap langkah hidup kami dipelihara oleh Tuhan sendiri. Kami sadar sungguh Tuhan, kami punya keterbatasan, kami punya kekurangan, tetapi dengan hikmat,

tempat yang terbaik dalam perhatian Tuhan bagi setiap umat. Bapa di surga, dalam doa syafaat jemaatmu ini hamba bawa segala pergumulan di tengah-tengah jemaat, orang-orang tua di masa putih rambut mereka, janda duda, anak-anak yatim piatu yang bergumul karena sakit, yang bergumul karena keluarga, tempat tinggal, usaha dan kerja, dalam hikmat dan pertolongan Tuhan menyertai. Demikian hamba bawa dalam doa bersama dengan keluarga Fonata Bareba dalam duka cita jemaat. Tuhan menghibur keluarga. Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga anak cucu yang ditinggalkan. Demikian seluruh pelayanan di dalam jemaat dari rayon 1 sampai rayon 7. Unsur-unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Panitia-panitia secara khusus. Panitia penjaringan pemilihan majelis jemaat periode 2027-2032 yang sudah bekerja. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan panitia. Demikian seluruh pelayanan hamba-hambamu dalam rayon, baik sebagai penatua dan syamas, tetapi juga sebagai pekerja gereja, kantoria, pengatur selai, sound system, dan juga hamba bawa dalam doa ini bersama memberkati RRI Manokwari. Terima kasih Bapa di surga, kami bawa situasi Manokwari dalam tuntunan pertolongan Tuhan dalam pesta iman, nyanyian-nyanyian gerejawi yang telah dibuka dan akan mengikuti seluruh peserta dari berbagai provinsi. Tuhan membawa sukacita dan damai bagi kami di tanah ini, secara khusus di Manokwari. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan yang membawa duta-duta Kristus ada di tempat ini. Kami semua umat Tuhan yang ada di Klasis Manokwari, Tuhan beri hikmat untuk mengerti, sama-sama menjaga situasi ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bawa seluruh pelayanan kami saat ini dengan semua yang mendukung, puji-pujian dari anak dan remaja, paduan suara dari Provinsi Pegunungan. Tuhan memberkati anak-anak kekasih dalam hidup pribadi, pendidikan, dan juga masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga, seluruh pelayanan GKI di tanah Papua, Klasis GKI Manokwari, bahkan ibadah malam kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini syafaat kami. Kami bawa semuanya dan aturkan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kami masing-masing, mengenal kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti keadaan hidup kami dan panggilan tugas kami masing-masing yang Tuhan pilih hari ini di dalam gereja-Mu ini. Terpuji, pujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyi bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat 3 Bapak Ibu jemaat berdiri, kita terima berkat. Besarlah kasih Bapakku.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Pendengar setiap program Masa atau dimanapun Anda berada, kita sudah bersama beribadah bersama-sama dengan Jemaat GKI Sion Sanggeng. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani Anda dengan rangkaian pujian Kristen.

0: Kakak tahu tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Sigimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tersperawi Nasional T14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Tersperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tersperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Iya, baik pendengar, kita akan akhir untuk kajian lagu-lagu rohani di minggu pagi ini, dan selamat beribadah. Ya, semoga ibadah kita selalu menjadi berkah, ya, dan doa kita selalu dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya masih bersama kami di Pro 1 Manokwari, ya, bersama saya Dedi menemani Anda di 94.3 MHz, ya, kanal inspirasi dan informasi. Dan rangkaian lagu-lagu, ya, menemani Anda di siang hari ini, menemani aktivitas Anda, ya, yang lagi gabut, ya, sambil rebahan. Apalagi tuh, ya, pendengar, ya, dari berbagai daerah yang ada di Kota Manokwari, ya, yang sedang mengikuti Pas Parawi, semangat terus, ya, dalam siang hari ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, baik, baik mendengar masih di Promo 1 Manokwari ya. Tentunya di pukul 13:35. Nah, di mana Indonesia ya? Bagaimana Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, bahasa, dan seni yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, keberagaman tersebut ya menjadi kekuatan sekaligus identitas bangsa yang menarik perhatian dunia. Ya, baik benar salah satu cara memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional adalah melalui berbagai festival budaya yang diselenggarakan di berbagai daerah. Festival-festival ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu ya menarik wisatawan mancanegara dan memperkuat citra Indonesia di seluruh Indonesia. Ya, untuk festival budaya sendiri ya menampilkan berbagai unsur budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, kuliner khas, kerajinan, pangan, ya kerjaan pangan, terus pakaian adat, ritual adat ya, dan syarat makna. Oke, melalui festival tersebut ya pendengar ya masyarakat dapat mengenal berbagai beragam budaya Indonesia sekaligus ya menumbuhkan ya rasa banget terhadap warisan leluhur. Nah, salah satu contoh ya festival budaya yang mendapat perhatian luas dari adalah Indonesia Bertutur. Nah, sebuah perhelatan budaya yang mengangkat kekayaan sejarah dan cagar budaya Nusantara. Ya, baik pendengar, festival ini juga menghadirkan pertunjukan seni, pameran budaya, diskusi, hingga kegiatan edukatif yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia pada generasi muda dan juga masyarakat internasional. Ya, selain itu juga berbagai kegiatan budaya yang mengangkat warisan ya, mengangkat warisan budaya tak benda Indonesia juga terus berkembang. Nah, Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang telah diakui dunia seperti wayang kulit dan batik. Nah, pengakuan internasional tersebut ya menunjukkan bahwa budaya Indonesia memiliki nilai universal yang dapat diterima dan diapresiasi oleh masyarakat dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, festival budaya juga memberikan dampak ekonomi bagi yang besar ya, bagi masyarakat. Kehadiran wisatawan ya, domestik maupun mancanegara, membuka peluang bagi pelaku UMKM, seniman pengrajin, dan juga pelaku industri kreatif untuk mempromosikan produk mereka. Nah, dengan demikian ya, festival budaya tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, di era globalisasi ya, festival budaya menjadi sarana diplomasi budaya yang efektif. Nah, mulai pertunjukan seni dan juga budaya, Indonesia dapat memperkenalkan nilai-nilai keberagaman, gotong royong, serta kearifan lokal kepada dunia internasional. Nah, hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan mampu menjaga warisan leluhurnya di tengah perkembangan zaman. Ya, so ya, pendengar, Festival Budaya Nusantara yang mendunia merupakan bukti bahwa budaya Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa. Dengan terus melestarikan ya dan mempromosikan budaya melalui berbagai festival, Indonesia tidak hanya menjaga identitas bangsa, tetapi juga memperkenalkan kekayaan Nusantara kepada dunia. Budaya adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan juga masa depan, sekaligus menjadi kebanggaan ya yang harus dijaga oleh seluruh generasi bangsa.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, baik pendengar, kita sudah berada di pukul 13 lebih. Ya, 12 lebih 59 menit itu nih.

0: langsung dari studio Monterai. Kita akan bergabung sama Prof. Tiga Jakarta.
1: Langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick-off. Dan kick-off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan. Posisi bola masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21. Di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak dapat gangguan dari pemain Tunisia, nomor punggung 17 sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi, tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini. Ispan Kopac dan pertandingan kembali dilanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali dikuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang. Sudah dilakukan tadi Brown. Jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8. Ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang. Dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang. Ada Hannibal. Umpan langsung ke sebelah gawang. Ah! Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal, pemain Tunisia ini. Namun arah bola memang arah gawang belum tepat menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan, nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2, kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15, Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik, menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura, dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
3: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri. Dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat, Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit. Dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti. Dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada Meskipun masih akan kita tunggu juga. Ya,
2: ya.
3: Lagi-lagi kata-kata memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Leci Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia Fernandat kebobolan gol cepat tadi. Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang
2: ya.
3: Mulai pertandingan ini.
2: Baik. Pertandingan kembali dilanjutkan, saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Tanaka ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana. Pada nomor punggung 22, Tomiyasu umpan ke depan, yang dituju adalah Ayashiado. Sayang sekali, bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
1: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan saat ini bola jatuh di kaki Hanif Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola
2: ya
1: pada kesempatan

0: Iya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang, Pak Sarwi.
1: Selamat siang, salam olahraga, Mbak Safira.
0: Salam olahraga. Bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
1: Merdeka lah, 4-0.
0: Iya. Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
1: Iya, betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang
0: Jepang.
1: Andalan Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang ke depannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
0: Dengan Swedia ya.
1: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
0: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Ya. Menjagokan
1: tapi
0: Jepang.
1: Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya sifatnya sih Belanda.
0: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya?
1: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
0: Oh, prediksinya seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
2: Siang Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
2: Oke, bravo buat Jepang sementara ya. Ya, yeah. Mudah-mudahan dapat diperhatikan kecil ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, okay. Mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit batu Swedia, Jepang maju ya. Terima kasih
0: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya, Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
3: Selamat siang.
0: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang di Indonesia.
3: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar ya.
0: Oh, 32 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
3: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya. Sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
0: Oh, Jerman. Baik.
3: Iya. Yeah.
0: Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, baik.
3: Alhamdulillah sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
0: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
3: Iya.
0: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terakhir ya, Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang, Pak Junaidi.
4: Selamat siang, Safira.
0: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, bagaimana tanggapannya? Jepang dengan Tunisia.
4: Alhamdulillah, terus sekali ini karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah, ya selamat pada Jepang.
0: Okay.
4: Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
0: Oh, oke. Okay.
4: Baik. Ya, oke, okay, Bung Jupri. Selamat
5: selalu. Selalu, Pak.
0: Salam olahraga, terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
5: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini, dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain

cetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panduk Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

dan sepak bola dunia. From Favela Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.

room. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10:10. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10:10 juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10:10 ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah.

malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

0: Tapi terkadang bikin kesal.
1: Masa?
0: Karena ia sangatlah jahil.
1: Tidak.
0: Iya.
1: Tidak.

Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Supriyadi Martaen, Romo Pandita Budayana dari Wihara Buddha Prambanan Upari. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Semoga tahun ini kita bisa menjaga perdamaian dunia dan menumbuhkan cinta kasih universal. Terima kasih. Sabe sata bantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Ya, baik pendengar, ada pengumuman masuk ya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk isi pengumuman, audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara Papua Barat 2026 Provinsi Papua Barat. Untuk kriteria peserta Gita Bahana Nusantara 2026, pertama, warga negara Indonesia, pelajar dan mahasiswa khusus orang asli Papua, bapak mama Papua, salah satu orang tua Papua, pendatang yang sudah memiliki kartu identitas berupa KTP atau kartu pelajar berdomisili di Papua Barat. Yang kedua, belum menikah. Yang ketiga, mampu bernyanyi sesuai jenis suara yang dimiliki sopran, alto, tenor, dan juga bass. Yang berikut, menguasai notasi angka. Dan selanjutnya, belum pernah mengikuti GBN atau Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Dan informasi yang terakhir ya, untuk yang kriteria terakhir ada di pra audisi wajib diikuti seluruh peserta. Jika dinyatakan lolos, akan masuk dalam audisi dengan membawakan lagu-lagu perjuangan yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk informasi pendaftaran, mulai dari tanggal 2 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Untuk timeline pelaksanaan, pra-audisi peserta wajib ikut dari tanggal 7 Juli 2026, dengan jadwalnya pra-audisi pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur sampai selesai. Bertempat di Billy Jaya Hotel. Untuk di tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 juga waktu Indonesia bagian timur sampai selesai. Pengembalian ada bertempat di Billy Jaya Hotel. Untuk tanggal 9 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur sampai selesai. Audisi tingkat Provinsi Papua Barat bertempat di Billy Jaya Hotel. Tentunya untuk jamnya pukul 9 pagi ya. Untuk kontak person, kali Anda bisa menghubungi Ibu Nuning di nomor WhatsApp 0852 44 44 40 50. Kontak person yang kedua ada Ibu Ice dengan nomor WhatsApp 0852 54 46 5681. Ya, baik pendengar, itu dia informasi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Papua, bumi yang penuh berkat. Papua, penuh potensi.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: memancarkan.
1: Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Tepat pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 18.59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti penyampaian warta berita DR.

0: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Minggu 27 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara resmi melepas sebanyak 261 peserta kontingen Besparawi Papua Barat yang akan mengikuti Besparawi Nasional ke-14. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Besparawi tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga sarana pembinaan mental, spiritual, dan penguatan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Dominggus Mandacan mengatakan Besparawi memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat yang beriman, sekaligus mempererat persatuan dan kerukunan bangsa. Menurutnya, keikutsertaan Papua Barat dalam ajang nasional tersebut juga menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia, daerah yang berbakat dan berdaya saing.
1: Ajang perlombaan paduan suara gerejawi tetapi juga merupakan sarana pembinaan mental dan spiritual umat, penguatan persaudaraan serta wadah untuk mempererat persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Melalui kegiatan ini, kita menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki sumber daya manusia yang berbakat, beriman, berkarakter dan mampu bersaing secara positif di tingkat nasional. Memberikan apresiasi dan penghargaan yang kepada LPPB Provinsi Papua Barat, Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, para pelatih, para ofisial, para pembina serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen Besparawi Nasional Papua Barat. Kepada seluruh peserta kontingen, saya berpesan agar menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menunjukkan sikap yang baik selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Besparawi Nasional.
0: Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut, Papua Barat dapat menampilkan potensi generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan seni yang baik, tetapi juga berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Besparawi Daerah atau LPPD Papua Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, para pelatih, pembina, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen menuju ajang nasional.
1: Sudari bukan hanya membawa nama pribadi atau kelompok, tetapi membawa nama besar Provinsi Papua Barat. Karena itu, jagalah sikap, etika, dan semangat kebersamaan selama berada di tempat kegiatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap keikutsertaan kontingen ini dapat memberikan hasil terbaik serta menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi seni budaya keagamaan di tanah Papua dan bahkan di tingkat nasional.
0: Kepada seluruh peserta, Dominggus berpesan agar menjaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Besparawi Nasional. Ia berharap para peserta dapat menjadi duta Papua Barat yang mampu menunjukkan sikap santun, semangat kebersamaan, serta memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Pelepasan kontingen tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap pengembangan seni budaya gerejawi sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan keagamaan yang memperkuat persatuan dan toleransi di Indonesia. Papua Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Besparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut, Panitia terus mematangkan berbagai persiapan, terutama terkait akomodasi, transportasi, lokal, penginapan, serta aspek teknis perlombaan. Ketua Harian Pesparawi Nasional ke-14, Yaakob Funataba, mengatakan bahwa seluruh persiapan terus dikoordinasikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta maupun tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Pesparawi Nasional ke-14 dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026 di Ruang Terbuka Publik atau RTP Borasi, Manokwari. Sementara itu, pelaksanaan lomba akan diawali dengan tahap uji pentas pada 22 hingga 23 Juni 2026 dan dilanjutkan dengan babak final pada 26 hingga 27 Juni 2026. Kedatangan peserta dari seluruh provinsi dijadwalkan secara bertahap mulai 13 hingga 19 Juni 2026. Sedangkan tamu VIP dan pimpinan pesta atau PIP dijadwalkan tiba 20 Juni 2026 bertepatan dengan pelaksanaan acara pembukaan. Panitia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kehadiran tamu-tamu kehormatan pada pembukaan Pesparawi termasuk Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia serta sejumlah menteri terkait. Menteri Agama RI diketahui telah dijadwalkan hadir dalam agenda nasional tersebut.
2: Tanggal pelaksanaan itu 18 sampai 28 Juni 2026. Kemudian persiapan panitia untuk penyambutan duta-duta atau tamu Pesparawi itu sudah kami mantapkan. Mulai dari akomodasi, transportasi lokal, nanti selama mereka di sini untuk masalah penginapan juga sudah, kemudian tempat penginapan juga kita sudah siapkan semua.
0: Melalui berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Pesparawi Nasional ke-14 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah Papua Barat kepada peserta dan tamu dari seluruh Indonesia.

0: Kontingen Pesparoi Nasional ke-14 dari Provinsi Sumatera Utara tiba di Bandara Randani Manokwari, Papua Barat, Selasa 16 Juni 2026. Kedatangan rombongan disambut Panitia Pesparoi Nasional ke-14 yang terus mematangkan persiapan menjelang pembukaan kegiatan. Sekretaris Umum LPPD Sumatera Utara sekaligus Sekretaris Kontingen, Erap Manik, mengatakan kloter pertama yang tiba di Manokwari berjumlah 39 orang, sementara sekitar 40 peserta lainnya dijadwalkan menyusul pada penerbangan berikutnya. Menurutnya, peserta yang tiba pada gelombang pertama berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, diantaranya Nias Utara, Toba atau Balige, serta Kota Medan. Mereka akan memperkuat Sumatera Utara pada berbagai kategori lomba di Pesparawi Nasional. Sebagai juara umum pada Pesparawi Nasional sebelumnya di Yogyakarta, Sumatera Utara datang dengan target mempertahankan prestasi tersebut. Erap mengatakan seluruh kontingen optimis dapat kembali memberikan hasil terbaik bagi daerahnya. Selain membidik prestasi, Sumatera Utara juga membawa misi untuk menjadi tuan rumah Pesparawi Nasional pada penyelenggaraan berikutnya.
1: Kami mengikuti 12 kategori, semua kategori banyak kategori dengan jumlah peserta 261. Target tetap membawa Piala Presiden ke Sumatera Utara. Kita juara umum, bawa kembali ke Sumatera Utara. Kloter pertama 39, jadi nanti akan hadir sekitar 10 orang lagi. Dari kategori MPG dari Nias Utara,
2: musik pop gerejawi,
1: ya, kemudian vokal grup dari Toba ataupun Balige, kemudian dari Medan ada PSMP.
3: Harapan kami menjadi tuan rumah tahun 2029.
1: Pimpinan yang diamanahkan gubernur.
0: Erap berharap seluruh rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari dapat berlangsung lancar dan sukses, serta menjadi ajang mempererat persaudaraan antar kontingen di seluruh Indonesia.

0: Ribuan peserta, tamu undangan, dan masyarakat memadati lokasi pembukaan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Sabtu 20 Juni 2026. Acara berlangsung meriah dengan penampilan musik rohani, paduan suara, tarian budaya Papua, serta berbagai atraksi seni yang menggambarkan semangat persaudaraan dan keberagaman Indonesia. Pembukaan Pesta Rawi Nasional 14 semakin istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan, jajaran kementerian dan lembaga, para kepala daerah, tokoh agama, dewan juri, serta kontingen dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Ketua Umum Panitia Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026, Ali Baham Temang Mere, dalam laporannya menyampaikan Pesta Rawi merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, memperkuat kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menjadi wadah kesaksian umat Kristen dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang mental dan spiritual.
1: Pesta Rawi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pesta Rawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
0: Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu dengan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Tema tersebut mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangunan perdamaian, persatuan, dan memperkokoh kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia.
1: Tema dan subtema ini mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangun perdamaian, persaudaraan, persatuan, serta memperkokoh kebangsaan dalam keberagaman Indonesia.
0: Selain tema dan subtema, panitia juga memperkenalkan ikon Pesta Rawi Nasional 14, Sang Pit Conductor. Maskot ini merupakan karakter anak burung kasuari, satwa endemik Papua, yang melambangkan semangat keceriaan dan persaudaraan. Dalam tampilannya, Pit memegang tongkat konduktor yang mengeluarkan notasi-notasi musik sebagai simbol paduan suara gerejawi. Karakter tersebut terinspirasi dari cerita rakyat Papua berjudul Kota Emas karya Isaac Samuel Keene dan menggambarkan semangat generasi Papua yang kreatif, penuh sukacita, serta menjadi pemersatu dalam keberagaman melalui pujian dan nyanyian bagi Tuhan.
1: Pit Sang Konduktor terinspirasi dari cerita rakyat Papua karangan tokoh Isaac Samuel Keene berjudul Kota Emas. Dalam cerita ini, Pit merupakan anak kasuari periang dan ceria, penuh semangat dan setia terhadap sosok Tom dan Ricky.
0: Dalam kesempatan itu, Ali Baham Temang Mere menjelaskan, Pesta Rawi Nasional 14 diikuti oleh 38 provinsi dengan jumlah peserta terdaftar mencapai 8.110 orang. Namun karena keterbatasan biaya dan transportasi, sekitar 5.000 peserta dapat hadir langsung di Manokwari untuk mengikuti 12 kategori lomba yang berlangsung hingga 28 Juni mendatang.
1: Peserta, pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 6 diikuti oleh 38 provinsi se-Indonesia dengan jumlah peserta semula direncanakan berjumlah 8.110 orang. Namun karena keterbatasan biaya dan transportasi akibat kondisi ekonomi kita, maka terakhir yang bisa hadir di Manokwari sebanyak 5.434 orang, belum termasuk tamu dan undangan serta penggembira lainnya. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan di Kota Manokwari mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026.
0: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Papua Barat sebagai tuan rumah Pesta Rawi Nasional 14. Ia mengingatkan bahwa Manokwari dikenal sebagai kota Injil, tempat pertama kali Injil diberitakan di tanah Papua 5 Februari 1855 di Pulau Mansinam.
2: Kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di tanah ini adalah kehormatan besar bagi kami, dan kami sambut dengan tangan terbuka, hati yang penuh sukacita, serta semangat kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional 14 ini kami terima dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang sangat besar.
0: Gubernur mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk terus menjaga toleransi, kerukunan, dan kedamaian di tanah Papua. Menurutnya, Papua Barat adalah rumah bersama yang dihuni oleh berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Dominus berharap kehadiran ribuan peserta di Papua Barat tidak hanya menyukseskan pelaksanaan Pesparawi, tetapi juga mempererat persatuan bangsa dan meninggalkan kesan mendalam tentang keindahan alam, budaya, serta keramahan masyarakat Papua Barat.
2: Silaturahmi antara sesama anak bangsa, saya berharap setiap pengalaman yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rasakan selama berada di Papua Barat, keindahan alamnya, keramahannya masyarakat, kekayaan budaya akan membawa kenangan indah yang senantiasa diingat sepanjang hayat.
0: Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 selain menjadi ajang kompetisi paduan suara gerejawi, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, kerukunan, dan semangat kebangsaan bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk...

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar.

Baik, sudah berdengar dimanapun anda berada di malam hari ini. Kami cukupkan lagu-lagu rohani Kristen menemani suasana malam hari anda secara khusus untuk anda umat Kristen di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Selanjutnya kami hadirkan satu drama radio moderasi beragama dari RRI Atambua di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: Fit, kau masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong. Sudahlah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, so. Kenapa lu ini harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Itu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau edek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.

Ya, siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Iya, baik. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan malam hari ini di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan gedung RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita kerjakan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan apa ini dalam proses gugatan ini mungkin di tahun 2026 sudah akan dalam kemudian peradilan baru yang perlu kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu, setahun di diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat saya informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian Terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Sekian lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
19: orang-orang diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaards. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta.

Selamat malam, sudah mendengar bagian di mana saja Anda berada ya. Dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monitor siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz dari Merdeka 68. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam Anda, dan untuk Anda yang masih terus melakukan aktivitas-aktivitas Anda, selamat malam dan selamat beraktivitas. Kiranya semua dapat terselesaikan dengan baik dan Anda dapat pulang dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kurang satu apapun. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda ya di malam hari ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti siaran Piala Dunia.

Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, satu, apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus. Sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua. Sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka. Sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan

0: Nathan. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini. Satu, Presiden ketujuh akan jalan di Pantai Purhasi. Dua, Presiden ketujuh bagi kartu pintar, kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi. Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya. Karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu
1: lakukan serangan balik, coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper, angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel, kali ini masih Michel, ke tengah kepada Tielemans, dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya, kali ini Ngoi menggiring bola melewati garis tengah, Ngoi dengan kecepatan tinggi, kali ini dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker, back pass lagi kepada Menir, umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini.

0: Bruyne. Lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran kredit poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak mengecilkan arti para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup cukup bagus, tetapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
1: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, baik pendengar Warta Berita pagi ini, Senin tanggal 22 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Dedi Ngilamele. Gubernur Papua Barat Dominggus Manacan menyatakan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman serta menunjung tinggi nilai persaudaraan antarumat beragama dan masyarakat dari berbagai daerah. Hal ini dikatakannya pada Sabtu 20 Juni 2026, beberapa jam sebelum pembukaan Pesparawi Nasional ke-14 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Kepada RRI, Gubernur mengatakan bahwa kehadiran ribuan peserta dan pendamping dari seluruh Indonesia tidak hanya mempererat hubungan persaudaraan, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi Papua Barat serta sebagai daerah yang aman, ramah, dan religius. Ia menjelaskan penyelenggaraan Pesparawi yang berlangsung selama hampir 2 pekan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kontingen dari 38 provinsi yang berjumlah sekitar 6.000 orang ditambah para pendukung dan penggembira diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang yang datang ke Manokwari. Kehadiran ribuan tamu tersebut memberikan manfaat langsung bagi sektor perhotelan,

0: penginapan, rumah makan, restoran hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sejumlah pedagang terlihat memanfaatkan momentum Pes Parawi dengan membuka lapak di sekitar lokasi kegiatan maupun di kawasan ruang terbuka publik yang menjadi pusat penyelenggara acara. Selain itu, sektor pariwisata juga turut merasakan dampak positif melalui meningkatnya kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Manokwari dan sekitarnya. Menurut Domingus, perputaran ekonomi yang tercipta selama pelaksanaan Pes Parawi menjadi berkah bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
1: Ekonominya positif memang, karena ya ini Pes Parawi ini akan berlangsung selama 12-an hari. Ya, dengan demikian, ya semua kontingen kan datang dari 38 provinsi. Yaitu datang 38 provinsi sekitar 6.000-an orang. Tetapi juga belum lagi yang pendukungnya atau penggembiranya ataupun sportnya, itu pasti lebih dari kita perkirakan sekitar 8.000 orang yang datang dari luar Manokwari dan mereka bisa ada di sini. Dengan demikian dampaknya positif, bagus sekali, karena ya mereka yang punya hotel, punya penginapan, ya ini juga mendapatkan apa berkat. Kemudian juga ya ibu-ibu UMKM, lihat saya tadi kita masuk ke tempat acara kan banyak sekali yang jualan-jualan di pinggir-pinggir jalan, bahkan di sekitar ini ruang terbuka publik ini atau tempat acara ini. Kemudian juga ya di tempat-tempat wisata, rumah makan, restoran, semua dapat dampak positif dari ekonomi dengan dampak adanya Pes Parawi ini.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap momentum Pes Parawi Nasional ke-14 tidak hanya sukses dari sisi pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari sebagai tuan rumah penyelenggara. Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kehidupan iman, persaudaraan, serta semangat kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Ketua Umum Panitia Pes Parawi Nasional ke-14, Ali Baham Temong Mere, mengatakan Pes Parawi memiliki tujuan strategis dalam membangun kehidupan keagamaan dan mempererat hubungan antar umat Kristen dan dari seluruh Indonesia. Menurutnya, Pes Parawi merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama serta memperkuat kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Ia menjelaskan, Pes Parawi juga menjadi bentuk kesaksian umat Kristen sekaligus wujud partisipasi dalam membangun nasional, khususnya pada bidang mental dan spiritual, guna mendukung wujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
2: Pes Parawi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pes Parawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang mental spiritual, dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pes Parawi sebagai sarana pertemuan umat Kristen dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Tujuan Pes Parawi ini yaitu memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
0: Ali Baham Temong Mere menambahkan kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangun kreativitas seni budaya yang hidup dalam tata ibadah umat Kristiani, sekaligus menjaga dan melestarikan budaya bangsa sebagai bagian dari identitas nasional. Pada Pes Parawi Nasional ke-14, panitia mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2a. Sementara subtema diangkat Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Tema dan subtema tersebut mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun perdamaian, mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, serta memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
2: Tema dan subtema ini mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangun perdamaian, persaudaraan, persatuan, serta memperkokoh kebangsaan dalam keberagaman Indonesia.
0: Melalui pelaksanaan Pes Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat, diharapkan semangat persaudaraan, toleransi, dan keberagaman antar daerah semakin kuat sekaligus menjadi momentum memperkenalkan Papua Barat sebagai tanah yang damai, ramah, dan terbuka bagi seluruh anak bangsa. Ya, baik pendengar, selanjutnya Ketua Rombongan 1 Jemaah Haji asal Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam Kloter 25. Laporan selengkapnya bersama Rizka Amalia.
3: Ketua Rombongan 1 Jemaah Haji asal Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam Kloter 25, Slamet Singorojo Irono Tonadi, mengapresiasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah. Apresiasi tersebut disampaikan saat rombongan tiba di Embarkasi Makassar pada Sabtu 20 Juni 2026 dini hari, usai menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Slamet menilai pelayanan yang diterima jemaah haji selama berada di Makkah dan Madinah berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah. Namun demikian, ia mengusulkan agar durasi penyelenggaraan haji pada masa mendatang dapat dievaluasi sehingga masa tinggal jemaah di Arab Saudi menjadi lebih efektif tanpa mengurangi kualitas ibadah. Selama memimpin rombongan yang membawahi 4 regu jemaah, Slamet mengaku proses pendampingan berlangsung lancar. Tantangan terbesar menurutnya adalah mendampingi jemaah lanjut usia, terutama pengguna kursi roda. Meski begitu, seluruh kendala dapat diatasi melalui kerjasama antar ketua rombongan, ketua regu, dan para jemaah haji.
4: Kali yang kami hadapi sebagai ketua rombongan, kami membawai 4 regu, regu 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, kami tidak ada hambatan sama sekali. Cuman kita, terutama yang lansia, kita membutuhkan, sangat membutuhkan kepedulian dari ketua rombongan dan ketua regu serta kita semuanya. Kita bekerja sama, yang jelas kita bekerja sama. Saya sebagai ketua rombongan, ketua regu 1, 2, dan 3, serta 4 ini kita bekerja sama. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus saling menjaga dan saling membantu untuk terutama yang lansia yang menggunakan kursi roda.
3: Slamet juga menghimbau calon jemaah haji yang akan berangkat pada musim berikutnya agar mempersiapkan kondisi fisik sejak dini. Menurutnya, ibadah haji membutuhkan stamina yang prima karena rangkaian ibadah melibatkan aktivitas fisik yang cukup tinggi. Ia berharap seluruh calon jemaah haji menjaga kesehatan agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar.
0: Baik pendengar, selanjutnya keluarga jemaah haji diimbau patuhi prosedur penyebutan di embarkasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua Barat Aziz Egemur menghimbau keluarga jemaah haji asal Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mematuhi seluruh prosedur penyebutan di embarkasi Makassar. Menurutnya, meski antusiasme keluarga menyambut kepulangan jemaah sangat tinggi, seluruh proses penyebutan harus tetap mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan panitia. Aziz menjelaskan, keluarga yang menjemput diwajibkan menggunakan atribut resmi dari panitia serta mengikuti mekanisme masuk ke area embarkasi secara bergantian. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban proses penyambutan jemaah.
5: Dengan total keseluruhan jamaah yang pulang itu semua sama petugas haji, sama petugas kloter, maksudnya sama petugas kloter itu 392 jamaah, laki-laki 160 dan perempuan 236 orang. Jadi jumlahnya 291 jamaah yang sedang dirawat di rumah sakit itu ada 2 orang, satu di rumah sakit di Madinah, satu di Mekah. Mudah-mudahan kita berdoa kedua jamaah ini bisa sehat sehingga bisa ikut pulang. Itu harapan kami.
0: Selain itu, Aziz meningkatkan seluruh jamaah agar tetap memanfaatkan kartu kuning kesehatan setelah tiba di Kabupaten Manokwari dan kota asal masing-masing. Kartu tersebut masih berlaku dan dapat digunakan secara gratis untuk pemeriksaan maupun pemantauan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan setempat.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Ya, baik pendengar, selanjutnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kakao di Kabupaten Manokwari Selatan semakin menguat mengusung kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke daerah tersebut beberapa waktu lalu. Kunjungan itu dinilai membuka peluang besar bagi peningkatan sektor perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan yang menjadi andalan masyarakat setempat. Komisaris Utama Ebersud Cokran, Dr. Markus Waran, mengatakan perhatian yang diberikan Wakil Presiden menunjukkan bahwa potensi kakao Manokwari Selatan mendapatkan tempat penting dalam agenda pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan untuk pengembangan dan peremajaan kebun kakao yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Markus menjelaskan, dalam pertemuan bersama Wakil Presiden, pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan menyampaikan berbagai kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kakao. Selain bantuan alat dan mesin pertanian, pemerintah juga berkomitmen mendukung perluasan dan rehabilitasi kebun kakao yang ditargetkan mencapai sekitar 1.000 hektar. Ia menambahkan Wakil Presiden memberikan respon positif terhadap keberhasilan pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan dalam memanfaatkan dana otonomi khusus guna mendukung sektor perkebunan rakyat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keperbihakan pemerintah daerah terhadap penguatan ekonomi masyarakat berbasis komunitas unggulan.
7: Program dalam rangka ekspansi penanaman dan peremajaan kembali coklat sebanyak 1.000 hektar di Manokwari Selatan. Dan coklat ini bandara tetap dibangun dan pinggir-pinggirnya nanti tetap penghijauan perkebunan coklat akan dikembangkan seperti itu. Jadi coklat tidak dihilangkan. Diharapkan dengan adanya ekspansi bayar bantuan pemerintah pusat melalui kementerian ini ya dapat juga sehingga karyawan yang tadinya 1.000 lebih bisa kita 500 lebih sampai 1.000 lebih kita bisa menerima lagi dengan adanya anggaran yang diberikan untuk pembangunan peremajaan perkebunan selanjutnya seperti itu.
0: Selain kakao, sejumlah sektor lain seperti perikanan dan pertanian pangan juga mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut. Bahkan rombongan dari Manokwari Selatan dijadwalkan melakukan pertemuan lanjut dengan Wakil Presiden dan Menteri Pertanian di Jakarta untuk membahas tindak lanjut berbagai program yang telah diusulkan. Markus Waran berharap dukungan yang diberikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan perluasan dan peremajaan kebun kakao, sektor perkebunan diharapkan kembali menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ya, baik pendengar, selanjutnya DWP Kemenag Papua Barat perkuat toleransi dan keberagaman dukung Pesparawi Nasional 14. Reporter Ria Tatandos melaporkan.
8: Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan pembinaan bagi pengurus dan anggota DWP di lingkungan Kanwil Kemenag Papua Barat di Manokwari. Kegiatan tersebut dihadiri Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Hajah Helmi Halimatu Utma Nasruddin Umar, beserta rombongan serta anggota DWP dari berbagai kabupaten di Papua Barat. Pelaksana tugas Ketua DWP Kanwil Kemenag Papua Barat, Nyonya Derina Wonggor Doan Siba, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas kunjungan kerja Penasihat DWP Kemenag RI ke Papua Barat. Menurutnya, kehadiran rombongan menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota DWP di daerah. Ia mengatakan, pembinaan kali ini mengangkat tema peran Dharma Wanita Persatuan dalam merajut kebersamaan dan toleransi untuk suksesnya Pesparawi Nasional 14 di Tanah Papua. Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan momentum pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 yang berlangsung di Papua Barat.
9: Kita ragamu, Tanah Papua khususnya Papua Barat adalah laboratorium toleransi yang nyata menjelang pergelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14. Peran kita semua tanpa memandang latar belakang, suku maupun agama.
8: Sementara itu, Penasihat DWP Kementerian Agama Republik Indonesia, Hajah Helmi Halimatu Utmah Nasruddin Umar, mengapresiasi kerja keras panitia dan seluruh pengurus DWP Papua Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan tersebut. Menurutnya, forum pembinaan merupakan wadah strategis untuk memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 bukan hanya menjadi agenda umat Kristiani, tetapi merupakan momentum nasional yang menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan dukungan demi suksesnya perhelatan tersebut.
10: Keberagaman latar belakang dan pengalaman ini merupakan modal penting untuk saling belajar, berbagi inspirasi, dan membangun kolaborasi yang produktif. Kita hadir dalam suasana yang rasa suka, cinta, kedamaian, kesehatan yang prima, suka semangat, kebersamaan yang berkorban untuk melaksanakan dan mensukseskan perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional yang ke-14 2026 yang dilaksanakan di tanah yang penuh berkah, tanah Papua, khususnya Papua Barat.
8: Melalui kegiatan pembinaan ini, DWP Kementerian Agama Papua Barat diharapkan semakin memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas organisasi, serta menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan dan toleransi dalam pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRK Biak Numfor, Dania Rumanasen, mewakili pemerintah daerah Biak Numfor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Tanah Papua. Dikatakan Pesparawi Nasional ini merupakan momentum pertama di Tanah Papua, untuk itu kepada seluruh panitia dan aparat TNI Polri serta semua pihak yang turut terlibat, disampaikan terima kasih sebab telah bersusah payah menyiapkan tempat dan kesempatan dalam menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 2026 ini yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Di samping ucapan terima kasih dan apresiasi, Danyar Rumanasen juga menyampaikan selamat dan sukses kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari antar selenggaranya Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 yang diselenggarakan di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari.
11: Ya, terima kasih pada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga panitia yang telah supaya menyiapkan tempat yang begitu mega dan indah, karena di hari ini kita pergunakan untuk memuji Tuhan lewat pada pembukaan Pesparawi 14 sekaligus pembukaan Pesparawi 14 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Di kesempatan yang sama, Romana Sen juga mengajak seluruh warga Papua Barat, terutama suku Biak Numfor yang ada di Papua Barat, khususnya di Manokwari, agar bersama-sama menjaga keamanan pelaksanaan Pesparawi ke-14 2026. Dapat berjalan lancar dan sukses serta membawa pujian bagi nama Tuhan. Ya, baik pendengar, selanjutnya Ketua LPPD Provinsi Kalimantan Utara, Nurhayati Andris, mengaku ketika datang mengajak kaki di Manokwari, ia sudah terkesan dengan situasi yang sangat harmoni, mulai dari aura positif yang dirasakan sampai dengan sambutan masyarakat, mulai dari berandara sampai di lokasi penampung yang ramah dengan senyuman. Dan satu hal yang membuat tanah Papua berciri khas tersendiri adalah di mana-mana ia menjumpai pinang, kapur, dan siri. Disampaikan kepingan rombongan dari Kalimantan Utara sebanyak 102 orang dan siap mengikuti 6 kategori lomba dalam perlombaan paduan suara Gerejawi Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ia menjelaskan dalam kategori lomba yang diikuti akan dapat membawa pulang hasil yang baik.
12: Sebanyak 102 orang dan kita mengikuti 6 kategori. Ya, jadi ada paduan suara anak, solo, kemudian musik pop gerejawi, dan solo remaja dan anak tentunya. Ya tentu semua kontingen mengharapkan mendapatkan hasil yang baik ya.
0: Kendala pun demikian, ia menyadari bahwa kompetisi ini tidak semata mencari juara, tetapi melalui momentum Pesparawi Nasional ini bersama-sama dengan seluruh peserta dari provinsi lain di Indonesia membangun mesbah memuji dan membesarkan nama Tuhan.

0: Ya, baik pendengar, demikian warta berita pagi ini. Saya Didi Nilamele, selamat pagi.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Setibanya di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Yohanes Kapiau di Timika, Wapres langsung menuju dermaga setempat. Dari sana ia dan rombongan terbatas menaiki speedboat menuju Distrik Agats. Informasi mancanegara, Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Dan hal itu dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu 20 Juni 2026. Informasi dari dunia olahraga, Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada Minggu 21 Juni. Dominasi permainan skuad La Roja ditinggalkan Span Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR sekaligus penghemat energi, Fabi Tumiwa menilai, pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi di tengah upaya pemulihan pasokan listrik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi Feby Tumiwa menilai, pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Menurutnya, penghematan dari sisi konsumen dapat membantu mengurangi frekuensi pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi. Karena ini ya, estimasi saya kira pemadaman bergilir ini masih akan terjadi dalam waktu 2 bahkan 3 minggu ke depan. Jadi masih cukup panjang ya, sampai kondisi pasokan batubaranya penuh, bisa terpenuhi lagi gitu.
2: Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik di Pulau Jawa. PLN mempercepat proses kontrak pemasok batubara dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperlancar penyaluran medium rengkol ke sejumlah pembangkit.
3: Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Labuan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
2: Dirut PLN menyebut, penyaluran batubara mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun timur. PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan seluruh tim bekerja siang dan malam agar gangguan kelistrikan dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
5: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di sekolah rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di sekolah rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
6: Ada yang kelas 4 sama 5. Dulu sekolah di SDN 7 kan. Ya, ya, ya. Jadi alhamdulillah ada memanfaatkan sekolah anaknya.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
5: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan selengkapnya.
7: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
8: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan Permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan, hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
7: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
8: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
9: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
8: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan anggaran untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Dari RRI Surabaya, Andik Hasana melaporkan.
10: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan penyertaan modal negara PMN senilai 4 triliun rupiah PT Pelni. Anggaran tersebut untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI M. Hanif Dagiri menjelaskan, DPR akan terus mengawal program ini khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah Kepulauan Indonesia.
11: Ya, rekomendasinya kita hanya ingin memastikan saja bahwa PMN yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar digunakan PLN sesuai dengan rencana, dengan output yang baik, dan juga memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, karena PLN itu juga melayani masyarakat.
10: Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Kokok Susanto, menjelaskan bahwa pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan.
12: Jadi kami sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progresnya masih berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana. Karena kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal, pasti ada tahapan, mulai dari tahapan desain, kemudian baru tahapan pembangunan. Kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver, baik itu kapal pertama, kedua, dan ketiga.
10: Menurutnya, dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada 2024 dan 2025 menjadi modal penting untuk mempercepat program regenerasi armada. Diharapkan tahun 2029 ketiganya dapat beroperasi. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
13: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
14: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
13: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
15: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan dalam proses gugatan lain, mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dalam pembinaan peradilan baru akan kita lanjutkan.
13: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan orang rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Belasan gunungan yang disediakan dalam rangka merti desa habis dalam sekejap diserbu oleh warga. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Kan dari temanya Mijil yaitu lahir kembali, jadi masyarakat Prawatan itu berharap tumbuh kembali, semangat baru untuk merawat Prawatan.
17: Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa Prawatan itu dalam rangka bersih desa dikemas dalam bumi Sangkara tahun 2026. Gelar budaya Desa Prawatan diawali dengan kirab belasan gunungan hasil bumi dan juga sayuran dan juga buah-buahan dengan berjalan kaki keliling desa. Kirab tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Prawatan Sapik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko dengan diikuti para perangkat desa, para ketua RW dan RT, serta masyarakat setempat. Ragil, Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara, Desa Prawatan kepada RRI mengatakan kirab gunungan tersebut merupakan rangkaian dari Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu sebagai wujud syukur atas pertanian yang ada di desa tersebut hasilnya melimpah.
16: Hari ini acaranya itu kirab budaya sebagai rangkaian acara Merti Desa Bumi Sangkara. Kegiatannya nanti setelah kirab ada perayaan gunungan di lapangan. Kemudian siangnya nanti ada lomba-lomba untuk anak-anak, itu merupakan ramah lingkungan untuk anak.
17: Kegiatan itu diikuti 13 RW yang ada di desa tersebut. Masing-masing RW membawa gunungan hasil bumi dan juga pengiringnya. Tokoh masyarakat setempat Abadi kepada RRI mengatakan cukup mendukung dari acara itu sebagai upaya melestarikan kebudayaan. Selain itu juga kegiatan Merti Desa sebagai upaya ajang silaturahmi dalam menjaga kerukunan.
16: Ya kalau tanggapan dari kami, ya tetap kami mendukung dari pemerintahan desa. Kenapa? Itu untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
17: Bentuk dukungan dari masyarakat terhadap gelaran itu yakni masing-masing RW dengan membuat gunungan. Dari kegiatan Festival Kebudayaan Desa Prawatan yang menjadi perhatian banyak orang adalah adanya rebutan gunungan. Belasan gunungan itu habis dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang datang. Sebelumnya di Balai Desa Prawatan dalam rangka Merti Desa Bumi Sangkara 2026 juga digelar doa bersama lintas iman. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Ribuan peserta meramaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Pro Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
18: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut, bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
19: Untuk peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.go.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.go.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Iya, baik pendengar, perusahaan satu Manokwari, pendidikan merupakan hak setiap bangsa, anak bangsa ya, karena itu proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Ya, namun ini adalah pelaksanaan sering muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, mulai dari keterbatasan kota, sekolah favorit, ya, akses informasi yang belum merata, hingga kekhawatiran adanya praktik yang tidak sesuai aturan. Ya, begini ya, nanti di pukul 8 kita akan membahas topik menarik ya, tentunya masih dengan topik ya di pagi hari ini, ada mewujudkan pendidikan berkualitas melalui SPMD yang adil dan juga transparan. Ya, mungkin nanti pendengar bisa langsung bergabung saja nanti bersama kami di layan interaktif ya, bersama narasumber yang kami hadirkan nanti di pukul 8 waktu Indonesia bagian timur.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

Donald Oranye. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja want Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Thank you.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Amanai.
4: Makasih.
5: Ager suksma.
6: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
7: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manokwari. Kembali lagi bersama kami di 94.3 MHz ya, dimanapun kalian berada. Senang sekali bersama saya, Dedi Ngelamel, kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif ya. Dan pagi ini ya, kita akan membahas tema yang sangat penting dan menjadi perhatian masyarakat juga nih, khususnya orang tua dan calon peserta didik, yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas melalui SPMB yang adil dan juga transparan. Ya, baik pendengar, telah hadir ya bersama kita dua narasumber ya. Yang pertama ada Bapak Amos Adkana, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi RRI Manokwari dan para pendengar di mana saja berada.
0: Wow, luar biasa sekali ini. Oke, baik pendengar. Dan narasumber kedua ada Bapak Reki Ade Risah Masu, Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Selamat pagi, Bapak Reki.
2: Selamat pagi RRI dan juga pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada.
0: Ya, baik pendengar ya. Sebelumnya kita berbincang-bincang ya. Kita mulai langsung aja ke Pak Reki nih. Menurut Bapak nih, apa nih yang membelatar belakangi perubahan sistem PPDP menjadi SPMB, Bapak? Ya.
2: Baik, terima kasih permisa. Yang melatar belakangi pelaksanaan penerimaan siswa baru dari PPDB ke SPMB ini adalah dilihat tentang perkembangan sistem penerimaan siswa baru di saat sekarang ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikbud nomor 3 tahun 2025, yaitu tentang sistem penerimaan murid baru, di mana kebijakan ini mulai berlaku atau berlaku untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, itu sudah mulai berlangsung sejak tahun 2025 tahun lalu. Dan berlaku sampai dengan saat ini, yang tentunya kita akan mempersiapkan di tahun ajaran baru ini SPMB sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2025.
0: Wow. Oh ya, masih dengan Bapak Reki ya. Menurut Bapak nih, apa sih tujuan utama dari SPMB ini sendiri?
2: Ya, tujuan utama dari SPMB itu adalah bagaimana kita bisa melakukan sistem penerimaan siswa baru ini dengan baik, transparan, dan juga bisa mengatur sistem penerimaan siswa itu sesuai dengan wilayah, kriteria, prestasi yang ada, yang mana tertuang dari Permendikbud nomor 3 tahun 2025 ini. Penerimaan siswa baru itu melalui 4 jalur ya, kalau kita lihat, yaitu jalur domisili. Jalur domisili itu ditargetkan itu 30%. Kemudian jalur afirmasi juga 30%, jalur prestasi itu juga 30%, dan jalur mutasi 5% dari daya tampung yang ada dari setiap sekolah. Dan diupayakan untuk penerimaan siswa baru tahun ini, kami berupaya untuk bisa dilakukan dengan baik dan diterima oleh semua masyarakat, kemudian orang tua, siswa, dan sistemnya harus transparan dan fleksibel. Mungkin itu yang menjadi bagian perhatian kita, terlebih khusus di Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
0: Oke. Masih dengan Bapak Reki, Pak, menurut Bapak ini apa sih perbedaan mendasar antara PPDB dan SPMB?
2: Oh ya, kalau mau dilihat, pertama mungkin istilah penerimaan peserta didik baru PPDB. Kemudian SPMB adalah seleksi sistem penerimaan siswa baru. Kalau PPDB itu ada beberapa kriteria juga hampir sama dengan SPMB. domisili, ya, kemudian prestasi, ya, kemudian juga perpindahan orang tua, ya. Tapi kalau untuk SPMB itu sendiri, yang tadi saya sudah sebutkan jalur-jalur itu, ya, ada 4 jalur yang disiapkan sehingga bisa membantu masyarakat, lebih khusus calon siswa baru di dalam melaksanakan SPMB di tahun ini. Mungkin begitu sementara. Ya.
0: Oke. Masih ya, tadi menarik ya saya tadi tentang jalur ya Pak, ya. Jalur yang sudah disediakan ya. Ya. Seperti tadi kita ketahui ada jalur domisili, afirmasi, dan juga ada beberapa jalur ya, ya. Apa yang masuk dengan jalur domisili ini sendiri Pak?
2: Ya. Ya, kalau lihat jalur domisili ini, ya boleh kita kan sonasi ya. Uh-huh. Artinya sistem penerimaan siswa baru itu dilihat dari wilayah siswa itu berdomisili di sekolah-sekolah yang mau dituju. Ya, misalnya kalau di contoh kita di Manokwari, di Wosi berarti dia akan mendaftar di sekolah-sekolah yang terdekat di wilayah Wosi, ya misalnya begitu. Nah itu yang dimaksudkan dengan domisili atau sonasi itu sendiri. Nah, jadi mungkin begitu, ya.
0: Kalau jalur afirmasi mungkin cara.
2: Ya, kalau jalur afirmasi itu sendiri ya itu jalur yang memang sudah disiapkan oleh sekolah untuk bisa menerima siswa-siswa yang ya boleh dikatakan juga bantuan perhatian dari pemerintah untuk bagaimana bisa mengakomodir siswa-siswa ini masuk di dalam afirmasi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat ada bagian-bagian penilaian khusus yang nanti dilihat dari pihak sekolah untuk bagaimana bisa menerima siswa-siswa kita. Kemudian juga ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini bukan berarti bahwa dia fokus pada prestasi akademik saja. Tetapi non-akademik juga itu menjadi catatan. Ya, misalnya dia berprestasi dalam lomba-lomba siswa ya, baik tingkat daerah, ya kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Nah, itu juga menjadi perhatian untuk bagaimana siswa-siswa ini dapat diterima dari jalur prestasi itu sendiri. Ya, jadi mungkin begitu. Kalau jalur mutasi ya, kita sudah tahu perpindahan orang tua yang datang ke daerah konco kita di Manokwari ini, mau dan tidak mau kita bisa mengakomodir mereka dalam jalur mutasi ini. Mungkin begitu.
0: Oke Pak, masih dengan Bapak ya. Bagaimana sih proses pendaftaran kalau dilakukan pendaftarannya?
2: Oh iya, untuk tahun ini, karena kita tahu bersama bahwa di dalam pendaftaran ini kita mengimplementasikan pendidikan gratis dari Perda itu sendiri, sehingga di dalam penerimaan siswa baru tahun ini boleh dilakukan tidak memungut biaya, ya. Dan transparansi itu kami harapkan dari sekolah-sekolah harus bisa mengakomodir semua siswa yang ada, ya. Itu kan sudah dikeluarkan juknis dari bupati untuk penerimaan siswa baru, sehingga semua sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari ini bisa melakukan penerimaan siswa baru itu dengan baik, dan kalau bisa merata, tidak tertumpuk di satu sekolah saja, tetapi di setiap sekolah yang ada di Manokwari boleh menerima itu dengan baik.
0: Oh, luar biasa sekali. Ya. Oke, baik pendengar, kita ke Pak Amus ya. Menurut Pak Bapak, mengapa nih transparansi menjadi aspek penting dalam SPMD?
1: Baik, ya, terima kasih. Yang pertama tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh narasumber pertama dari Dinas Pendidikan bahwa kita telah mengalami sebuah perubahan proses dari PPDB menjadi SPMB. Ya, sederhana tadi juga telah disampaikan bahwa pada sistem SPMB ini telah di kategori atau telah dikelompokkan menjadi, atau proses penerimaan itu dibedah jadi 3-4 kriteria. Pertama tadi jalur penerimaan, itu melalui prestasi, melalui proses afirmasi, melalui proses domisili, dan juga melalui proses mutasi. Aspek transparan ini kan aspek yang sangat penting ya. Kita semua lagi didorong, lagi digumamkan tentang transparansi, dan itu sangat penting sekali. Sehingga mungkin kami Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal merasa penting atau mendorong agar setiap proses yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara, bukan hanya SPMB, apapun yang dilaksanakan oleh penyelenggara, itu wajib adalah aspek transparansi dikedepankan. Contoh model transparansi yang dimaksud adalah misalnya proses penerimaan. Tidak boleh ada penerimaan yang sifatnya tertutup. Paling tidak, sekolah itu membentuk panitia penerimaan. Paling tidak ada pengumuman penerimaan. Itu adalah bagian daripada implementasi transparansi. Pengumuman penerimaan itu di situ tertera tentang kapan menerima, syarat menerima, dan lain-lain, termasuk biayanya. Sebagaimana tadi telah dikatakan oleh Dinas bahwa spirit kita di tahun ini sebagaimana perda yang telah keluar ya, kurang lebih perda nomor 83 itu bahwa tidak ada pungutan atau gratis. Itu aspek transparansi itu juga harus muncul di dalam proses penerimaan seperti itu. Jadi transparansi hal yang tidak bisa kita tawar-menawar, itu adalah bagian yang penting dan publik mengharapkan transparansi. Karena kalau kita tidak melaksanakan hal demikian, ya kita siap-siap aja menerima. Paling akan ada tribal atau pasti akan ada protes dan lain-lain segala macam. Ya, mungkin begitu.
3: Oke, baik sekali. Oke, Pak, masih di dengan Pak Agus ya. Apa sih peran dari Ombudsman dalam mengawal proses ini?
1: Baik, Ombudsman adalah lembaga negara sebagaimana amanat Undang-Undang 37 tahun 2008 dan juga Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sendiri, bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik. Dan kami ikut mengawasi hal ini karena sekarang ada di tahun-tahun penerimaan murid baru atau tahun ajaran. Jadi Ombudsman tidak hanya mengawasi SPMB, tapi kami juga mengawasi semua penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi-instansi ya, yang lain. Seperti misalnya di Dinas Kesehatan atau di Dinas Sosial, termasuk misalnya pembagian BLT atau jaminan sosial JKN dari Dinas Kesehatan, dan apa saja yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang dimana penyelenggara negara tersebut mendapatkan anggaran negara, berarti wajib kita awasi supaya publik merasa manfaat dari hadirnya negara atau adanya negara di dalam pelayanan itu sendiri.
3: Makasih. Luar biasa. Oke, Pak, menurut Bapak sih apakah ada bentuk pelanggaran yang biasanya ditemukan dalam penerimaan siswa-siswa baru ini?
1: Ya, tadi kita telah singgung tentang transparansi ya. Karena kalau sederhananya bahwa kalau ketika itu kita melaksanakan dengan transparan, artinya di situ termuat nilai-nilai integritas atau nilai-nilai kejujuran atau nilai-nilai kepatuhan terhadap asas yang ada. Ya, soal pelanggaran saya pikir ya lumrah ya atau sering kita jumpai. Ya, itu yang selalu kita kumandangkan, kita ingatkan bahwa jangan-jangan mengulangi hal yang pernah atau sering terjadi. Contoh saja, kalau kita lihat di dalam proses penerimaan ini, tadi kita sudah lihat bahwa dibagi dalam jalur tadi, jalur prestasi atau jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Sering kami jumpa itu, kadang-kadang di jalur domisili ada pesan sponsor. Karena dia ada di sekolah, dia ada di domisili yang jauh dari sekolah yang ada di situ, tetapi karena orang tuanya atau keluarganya memiliki posisi tertentu di pemerintahan ini, sehingga kadang-kadang dia langsung mengangkat telepon kepada sekolah, akhirnya dia lompat tanpa memandang domisili lagi. Sederhana domisili itu adalah mereka mengecek KTP atau KK identitas daripada orang tua dan siswa itu. Tapi karena dia tidak ke, apa namanya, pandang itu, dia bilang saya adalah pengambil kebijakan di daerah ini, saya berperan di dalam daerah ini, anak saya harus masuk di sekolah itu. Itu satu yang sering kami jumpai, lompat wilayah begitu jauh. Hal yang kedua juga sering kami jumpai, yaitu anak-anak dari aspek afirmasi ya. Afirmasi artinya keberpihakan. Afirmasi kepada siapa? Kepada orang yang ekonominya lemah, kepada orang yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip. Bukan berkebutuhan khusus yang lebih dari itu, berarti nanti ke sekolah khusus lah. Berkebutuhan khusus dalam kutip, mungkin cacat kakinya, atau mungkin apa namanya, cacat mata atau apa. Kadang-kadang diabaikan, apalagi udah cacat, tidak punya, tidak sudah cacat sebagai dari kelompok marginal atau orang yang berekonomi, nggak usah itu, nanti masuk bikin tribal di sekolah, kami ambil yang ini saja supaya nanti orang tuanya berpengaruh, kita bisa minta ini, minta itu, atau minta dukungan ini, bisa dapat cepat untuk membangun sekolah ini. Itu sering kami jumpai seperti itu. Ya.
3: Oke, Pak, masih dengan Pak Hamus ini. Bagaimana nih masyarakat ya dapat berpartisipasi dalam mengawasi SPNB sendiri, Pak?
1: Baik, jadi kami Ombudsman merasa penting, sehingga sering kami mengatakan begini, maaf saja saya sering bilang bahwa komunitas intelijen di lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi keamanan ini sifatnya terbatas. Tapi intelijen Ombudsman adalah seluruh masyarakat yang ada di provinsi ini. Itu adalah kaki tangan Ombudsman. Artinya Ombudsman mengajak semua publik, mari bersama-sama kita mengawasi. Karena kita semua mempunyai hak-hak publik yang ada di situ. Pada kesempatan ini mungkin kami, Bapak Ibu punya hak publik di dalam anak sekolah. Tapi nanti ruang lain Bapak Ibu punya hak publik lagi di bidang kesehatan. Atau sementara saat ini saya sebagai guru yang menerima murid baru. Tapi nanti di ruang lain saya terlepas, saya adalah seorang guru yang dalam tanda kutip sakit dan saya berobat ke sana dan pelayanan kesehatan. Mungkin misalnya saya tidak dilayani dengan baik atau jagaan tidak baik. Ataupun mungkin saya urusan ke layanan-layanan yang baik yang lain. Sehingga harapan Ombudsman bahwa publik Papua Barat maupun Papua Barat Daya sebagai ruang tanggung jawab kami, bersama Ombudsman kita awasi pelayanan publik. Model daripada Ombudsman ikut peduli di dalam proses ini, kemarin kami telah melaksanakan kegiatan, kami menghadirkan komite-komite di Kabupaten Manokwari ini, kegiatan Coffee Morning di Ombudsman pada tanggal 18 kemarin. Kami mengajak mereka untuk bagaimana mengedukasi mereka bahwa bagaimana mereka membentuk atau mitigasi ketika ada proses penerimaan besok. Paling tidak mereka bisa tahu ketika orang tua besok datang mengadu, mereka menyelesaikannya kayak bagaimana. Kemarin kami sudah lakukan itu di kantor Ombudsman, dan Ombudsman telah launching posko pengaduan yang berkantor di kantor Ombudsman. Jadi kesempatan ini kepada orang tua semua, bahwa ketika ada proses penerimaan besok, kami berharap bahwa orang tua ikut paling-paling pertama taat asas dulu. Artinya peraturannya apa, persyaratannya apa, itu dulu. Setelah taat asasnya, ketika taat asas baru dinilai bahwa ada blok A, ada blok B, ada blok C, atau ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan asas tadi, Bapak Ibu atau orang tua bisa mengadu ke Ombudsman, karena Ombudsman telah membuka posko pengaduan di kantor Ombudsman.
3: Oke, baik pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di dialog terakhir pagi hari ini. Dan tentunya baik pendengar yang mau bertanya-tanya ya tentang topik kami di pagi hari ini ya, bisa langsung saja bergabung bersama kami di line interaktif WhatsApp ya di 0823 1176 1145. Oke, dan juga bisa langsung aja komen di RRI Digital ya, bisa langsung melalui di App Store maupun Play Store ya di handphone kalian. Oke, langsung aja nih Pak, kita ke Pak Ricky dulu ya Pak. Pak Ricky, apa sih tantangan terbesar dalam pelaksanaan SPNB sendiri Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Seperti apa yang tadi sudah kita jelaskan tentang sistem penerimaan siswa baru dan juga disampaikan oleh Kepala Ombudsman tadi, sebenarnya transparansi itu sudah jelas ya. Tinggal bagaimana kita dari masyarakat bisa memahami itu dengan baik. Biasa tantangan yang kami hadapi itu adalah kemauan orang tua, kemauan masyarakat, kemauan siswa menginginkan mendaftar ke anak mereka di sekolah tertentu. Contoh ya, kata kasarnya favorit. Semuanya mau masuk di sana. Sedangkan daya tampung siswa sekolah itu terbatas. Nah, akhirnya ketika siswa-siswa yang lain tidak bisa terakomodir di sekolah itu, dan itulah yang menjadi permasalahan kita, seolah-olah mau dipaksa untuk harus untuk masuk di sekolah itu. Sedangkan sekolah-sekolah lain masih ada. Masih terbuka untuk anak-anak mereka bisa mengikuti di pendidikan itu. Nah, untuk tahun ini saya rasa mungkin bisa kurang persoalan yang kita hadapi. Dengan adanya pendidikan gratis di Kabupaten Manokwari ini, kami berharap semua siswa itu bisa diterima dengan baik, dan program pendidikan gratis ini boleh dirasakan oleh semua siswa atau masyarakat yang ada. Sehingga jangan tertumpuk di satu sekolah saja. Tetapi ada sekolah-sekolah lain yang juga kualitas statusnya sama. Nah, kami berupaya untuk sekolah-sekolah yang lain ya. Contoh ini mereka lebih condong ke sekolah negeri. Ya, minta maaf kalau tingkat SMA lebih fokus mereka di SMA 1, SMA 2. Nah, ini peminatnya cukup banyak. Sedangkan sekolah-sekolah lain kurang. Nah, ini kami berharap untuk tahun ini semua masyarakat bisa melihat tentang pendidikan itu sendiri di semua sekolah itu jenjang sama. Ya, tidak ada perbedaan antara sekolah A dan sekolah B. Tetapi kami dari Dinas Pendidikan sendiri juga akan mengawasi itu dan melihat tentang bagaimana perhatian dengan sekolah-sekolah swasta yang ada. Ya, jadi kami berharap untuk tahun ini tantangan yang seperti tahun-tahun kemarin itu paling tidak ada, berkurang atau tidak ada sama sekali, sehingga bisa diterima oleh semua karena ini sudah merata nih. Tidak ada lagi pungutan-pungutan pendaftaran siswa bagi siswa baru ya. Jadi di sekolah A gratis, sekolah B juga gratis, dan bantuan-bantuan pemerintah untuk setiap sekolah pun pasti ada. Seperti itu. Ya, mungkin sementara seperti itu.
3: Okay. Apakah ada langkah-langkah yang mungkin harus dilakukan di Dinas Pendidikan mungkin, Pak?
2: Iya, langkah-langkah yang kami lakukan adalah sistem pengawasan.
3: Oke.
2: Okay. Ketika kuota-kuota dari sekolah-sekolah itu sudah penuh, kita berharap supaya tidak ada penambahan-penambahan lagi. Dan sekolah kuota itu kalau sudah penuh, siswa yang belum terakomodir, kita arahkan ke sekolah-sekolah yang masih bisa menerima, masih terbuka kuota-kuota yang bagi siswa-siswa mereka atau anak-anak mereka yang akan mendaftar. Seperti itu. Jadi untuk kami, sistem pengawasan dari dinas untuk sekolah-sekolah itu akan kami tingkatkan, sehingga pemerataan itu bisa terjadi.
3: Oke, menarik sekali ini Pak. Oke Pak, ini ada beberapa chat yang masuk ya, dan juga telepon. Mungkin ya kita mesti mungkin menjawab dulu ya Pak. Oke, langsung aja. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Pro Satu.
3: Ya, selamat pagi. Dengan siapa, dari mana?
4: Ini dengan Ibu Rina di seputaran Karawi.
3: Oke.
4: Okay. Ya, selamat pagi untuk Bapak narasumber berdua yang hadir pagi hari ini. Ini salah satu dialog yang kami sangat nantikan, apalagi kami orang tua yang anaknya nanti akan menghadapi pendaftaran online ataupun pendaftaran tatap muka ataupun offline. Nah, saya mau bertanya di sini untuk Bapak berdua. Ini kan anak saya ini kan dari SD, sekolahnya di Arowi. Nah, untuk masuk SMP ini dia ingin di wilayah kota. Nah, tetapi untuk saat ini kami memang rumahnya di Arowi, tapi kami juga sekarang sudah tinggal di seputaran Wosi. Nah, pertanyaannya saya di sini, karena anak saya juga ingin sekolah di wilayah kota, kalau kita melihat dari tahun ke tahun kan pasti melalui domisili tempat tinggal. Jadi pertanyaannya saya di sini, apakah jalur-jalur seperti ini memang harus terjadi? Apalagi anak-anak kami ini ingin sekali sekolahnya di kota. Nah, setelah berapa kali saya tanya keinginan anak saya inginnya di kota, di seputaran Wosi. Tetapi keraguan saya sebagai orang tua juga sangat takut saya terlalu berharap di kota, ujung-ujungnya anak saya tidak diterima karena domisili tempat, seperti itu. Nah, kami juga belum pergantian alamat karena ada beberapa faktor yang kemarin juga disampaikan bahwa tempat tinggalnya jangan diganti karena nomor induk nasionalnya sudah ada, jadi jangan diganggu dulu untuk pergantian alamat dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini ada solusinya seperti apa nih Bapak berdua, mungkin dari Ombudsman, dari Bapak sendiri juga, apakah hal-hal ini memang sebenarnya harus menjadi perhatian kami? Karena kami orang tua ini di wilayah Arowi ini banyak sekali anak-anak kami keinginannya sekolahnya di kota. Benar, di wilayah Manokwari Timur ada sekolah-sekolah yang bisa dibilang sekolah-sekolah terbaik juga, tetapi kami takut memaksakan anak, tetapi anak kami ini tidak mau sekolah dengan baik kalau misalnya kami paksakan untuk di wilayah timur begitu. Jadi mungkin ada solusinya seperti apa, kami juga sebagai orang tua tidak ada ketakutan selanjutnya. Jadi mungkin itu saja dari saya, dan permohonan saya juga kalau bisa sesering-sering mungkin dialog soal pendidikan, karena di Manokwari ini pendidikan sangat sangat harus diperhatikan. Dibilangnya ada sekolah gratis, tapi kita masih melihat masih ada sekolah-sekolah yang masih ada pungutan-pungutan liar yang masih terjadi di wilayah Manokwari. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, dan saya mohon sekali untuk Bapak berdua untuk dikawal agar anak-anak kami juga ini yang bersekolah di wilayah timur, di wilayah Manokwari Timur ini sangat ingin sekali sekolahnya di wilayah kota, tapi terkadang sudah banyak kejadian yang terjadi bahwa kami kadang tidak bisa diterima di wilayah kota. Mungkin itu juga bisa menjadi perhatian. Terima kasih, selamat pagi.
3: Oke, terima kasih Bu Rina dari Aturan Harawi. Oke, mungkin langsung dijawab ya Pak.
2: Iya, baik, terima kasih dengan Ibu siapa Rina, tadi? Rina, Ibu Rina, ya. Ibu Rina dari Harawi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan perhatian baik sekali untuk pendidikan anak ibu untuk melanjutkan pendidikan. Ya, ini yang tadi ibu sampaikan ini yaitu sebagian dari tantangan yang kita hadapi. Dalam arti begini, sesuai dengan aturan yang kita sudah tentukan dari kementerian maupun dari pemerintah daerah, pendaftaran-pendaftaran ini disesuaikan dengan jalur-jalur yang ada. Sonasi domisili itu sangat penting, ya. Cuma ada kemauan masyarakat, kemauan orang tua, kemauan anak itu ingin masuk di sekolah tertentu yang di luar dari wilayah tempat tinggal dia. Nah, ini yang sering menjadi perhatian kami dinas, kemudian masyarakat juga, supaya bisa memahami, bisa melihat dulu tentang sistem penerimaan ini dengan baik. Ya, kalau kita mau lompat jalur, nah itu juga nanti menjadi apa ya, perhatian juga dari masyarakat yang di daerah itu. Ya, jadi saya rasa mungkin ikut jalur saja dulu, Bu. Ikut jalur yang ada sehingga apa yang kita harapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Memang bisa lompat domisili, yang penting itu dia masuk jalur prestasi. Kalau jalur prestasi bisa, untuk dia bisa ada di sekolah-sekolah yang tertentu yang ada di wilayah yang bukan domisili dia. Nah, tetapi untuk domisili ini kami berharap bisa kita tata dia dengan baik siswa ini bersekolah juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dia dan bisa mengikuti pendidikan itu tepat waktu di sekolah yang dia diterima, kemudian bisa melakukan itu dengan baik ya. Jadi Ibu, untuk sementara itu menjadi perhatian kita dan kita juga akan melihat tentang hal-hal ini. Tetapi untuk tahun ini kami berupaya untuk bisa mengakomodir semua ya, biasa yang menjadi perhatian juga itu dengan pembiayaan ya, pembiayaan dari masing-masing sekolah. Tapi untuk tahun ini sudah tidak ada pungutan-pungutan itu lagi. Tadi Ibu bilang masih ada sekolah-sekolah yang pungutan liar itu, nah itu menjadi perhatian kita. Ketika ada sekolah-sekolah yang nanti di tahun ajaran baru dalam sistem penerimaan siswa baru ini masih ada pungut biaya, nah itu menjadi perhatian kami untuk kami telusuri di sekolah itu. Karena pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk pendidikan gratis SPMB tahun 2026-2027 ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Ibu Rina, terima kasih. Mungkin saya kembalikan.
3: Mungkin kalau ada tambahan dari Bapak.
1: Baik, dari kami Ombudsman, terima kasih untuk Ibu Rina yang telah bertanya. Dan saya tidak menjelaskan sampai ke substansi teknis bagaimana tadi. Saya pikir hal ini adalah hal teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Ombudsman sebagai lembaga pengawas, kami cukup mengawasi. Apakah proses penerimaannya ini sejalan dengan regulasi dan proses yang ada apa tidak. Karena paling tidak proses penerimaan ini akan dibentuk panitia penerimaan di tingkat sekolah, dan nanti juga di tingkat daerah ini atau di tingkat kabupaten ini akan dibentuk satuan tugas sebagaimana regulasi PPDP SPMB nomor 3 itu, bahwa nanti akan dibentuk gugus tugas yang melibatkan beberapa instansi tertentu. Nah, terkait dengan hal yang tadi dikatakan oleh Bu Rina ya, memang juga Dinas Pendidikan, mereka juga telah, orang yang kami tangkap bahwa di dalam proses mutasi itu di menjelang SPMB ini juga ada warning-warning yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan. Paling tidak tidak bisa orang itu pindah secepat ini bentuk kakak baru untuk kejar sekolah tertentu, setelah itu nanti kakaknya balik lagi. Saya pikir itu mungkin tidak, karena syarat-syarat orang itu apa namanya memiliki identitas, kalau tidak paling tidak 6 bulan sebelum di undang-undang pendudukan atau di undang-undang 32 itu, bahwa orang memiliki identitas domisili paling tidak dia ada 6 bulan di wilayah tersebut supaya ini, sehingga hal itu juga menjadi atensi dan catatan. Tapi yang paling penting, keresahan publik ini kami mendorong kepada instansi teknis bahwa mari kita bersama-sama kita hindari image sekolah prestasi atau sekolah favorit. Kita berusaha. Semua sekolah ini saya lihat ini, semua sekolah ini sama. Leader-leader kita sekarang ini saya pikir mereka tidak datang dari sekolah favorit semuanya.
3: Iya, benar.
1: Ada yang tamat di kampung, di dusun, di daerah terpencil, yang gurunya mungkin mengajar satu minggu, guru turun ke kota ambil beras, ambil jatah gaji. Tapi mereka dengan kemauan, dengan niat yang baik, mereka mau tampil dan menjadi pemimpin. Jadi ya, sekolah itu adalah sarana, tetapi mari kita membangun hati anak-anak kita ini bahwa anak, sekolah itu gedung, tetapi sekolah yang sebenarnya adalah dirimu, niatmu, semangatmu, seperti yang itu, yang ini. Jadi kami mendorong dinas sebagai instansi teknis, mari kita perlebar, membangun sekolah-sekolah mengikuti kepadatan penduduk yang ada. Kami apresiasi ada tambahan satu sekolah baru, yaitu SMA 4. Saya pikir dia bisa bantu mengurai. Ini tahun ini penerimaan pertama kalau tidak salah. Penerimaan kedua.
3: Kedua.
1: Iya. Okay. Ada wacana lagi akan dibangun SMA di Tanah Rubu, SMA di Pantura akan dibangun. Jadi kan sangat disayangkan ya, rumah sosial begitu banyak, rumah sederhana, rumah kredit cepat dapat di mana-mana, tetapi tidak diikuti dengan bangunan sekolah. Rumah otomatis ada orang, pasti ada anak, dan nanti dia akan cari sekolah. Jadi kami mendorong Dinas Pendidikan agar mari kita meratakan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah di areal-areal atau di tempat-tempat yang padat penduduknya, supaya memperpendek rentang kendali daripada orang tua, supaya tidak mencari sekolah-sekolah tertentu. Mungkin strategi sederhana kita mengurai ini dengan membangun sekolah-sekolah dan mengisi fasilitas-fasilitas yang ada supaya sekolah ini mempunyai keunggulan yang sama semua, atau mempunyai fasilitas-fasilitas yang sama seperti sekolah lain, supaya tidak ada sekolah ini boleh, sekolah ini tidak. Tapi yang terpenting, mari kita membangun spirit dari anak kita atau peserta didik kita, mungkin begitu.
3: Wow, luar biasa nih. Oke, masih dengan pertanyaan ya Bapak, mungkin ada yang bertanya juga. Coba Bapak jelaskan apa yang gratis ya dari Kabupaten Manokwari itu sendiri.
2: Baik. Kalau yang dimaksudkan gratis, pakaian seragam.
3: Oke.
2: Ya, itu pakaian seragam. Nanti ada 4 pakaian seragam yang disiapkan. Ya, dari SD sampai SMP dan SMA. Sedangkan untuk SMK itu ada 5 pakaian seragam. Ya. Kenapa SMK 5? Karena ditambah dengan pakaian praktik itu. Ya. Kemudian ada bos dama. Bos dama juga diberikan untuk biaya bantuan operasional daerah Manokwari untuk setiap sekolah, sehingga pembiayaan-pembiayaan di setiap sekolah itu bisa diakomodir dengan baik, sehingga tidak membutuhkan pungutan-pungutan lain, misalnya komite dan lain-lain. Kami berharap untuk tahun ini pendidikan gratis itu mulai start di siswa kelas 1, kelas 7, kelas 9, dan kelas 10. Nah, itu yang diharapkan untuk bisa mengakomodir semua siswa yang ada. Ditambah dengan nanti ada yang lain, biaya-biaya siswa yang lain yang nanti diakomodir lewat perda itu sendiri, sehingga yang dikatakan pendidikan gratis itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan visi misi dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita di periode ini. Mungkin begitu.
3: Wow, luar biasa. Oke, baik pendengar, terima kasih di atas pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bergabung juga masih bisa ya hubungi kami ya. Masih ada 10 menit lagi ya bersama kita di dialog interaktif ini. Oke. Sudah ada penelponnya masuk ya, Pak. Mungkin kita sapa dulu. Ya, halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
3: Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Niri Marina.
3: Siapa?
5: Nia.
3: Nia, iya, dari di Marina ya. Oke.
5: Iya. Baik, tadi dari awal perbincangan saya sudah sempat mendengarkan tentang ombudsman bersama para komite ataupun perwakilan dari pihak-pihak terkait ya, terkait dengan penerimaan siswa-siswi baru, ya mungkin usul saja atau mungkin sudah dilaksanakan dari pihak ombudsman tentang pelayanan publik ke sekolah-sekolah saat pendaftaran ulang. Karena kita tahu bahwa pendaftaran ke sekolah-sekolah biasanya secara online dulu, kemudian di sekolah untuk pendaftaran ulang bagi yang sudah lolos atau lolos administrasi atau sudah diterima. Mungkin pada saat itu juga perlu di backup dalam artian pengawasannya oleh ombudsman, sehingga untuk pendaftaran siswa-siswi yang transparan itu memang benar-benar murni dapat kita dapati di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena mengingat ada banyak sekali beberapa studi-studi kasus ataupun beberapa hal yang sering terjadi di lapangan antara mau mendaftar di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah unggulan yang menjadi primadona di Kota Manokwari. Mungkin itu saja, terima kasih.
3: Oke, terima kasih Ibu Nia di Seputar Marina. Mungkin dari Bapak mungkin.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Nia untuk responsifnya. Ya, sekali lagi kami katakan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal, kami merasa ini penting sebagai wujud itu. Kemarin kami melaksanakan coffee morning bersama perwakilan-perwakilan komite di Kabupaten Manokwari. Tujuannya adalah bagaimana komite mengerti peran, tugas, dan fungsi di dalam membantu sekolah dalam proses SPMB besok ini. Ya, tadi dikatakan oleh Ibu Nia bahwa minta kami untuk terus mengawal, bahwa sebelum rata-rata ada sekolah ini, tidak semua sekolah ya, ada sekolah yang dia pendaftarannya online dulu, baru nanti setelah dia lolos online baru dia datang bawa berkasnya. Ini jadi ya, harapan dari Bu Nia tadi, dia mengatakan bahwa mengharap ombudsman untuk kita akan terus monitor. Terima kasih, kami akan terus bersama bersinergis dengan Pemda, dalam hal ini Pemda Kabupaten Manokwari sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap proses akademik atau proses penerimaan ini sendiri. Ya, mungkin itu, dan mungkin saya menambahkan sedikit tadi, saya merasa penting itu tentang pendidikan gratis tadi itu, mungkin dipertegas lagi bahwa gratis itu seragam ya. Ya, gratis itu seragam. Nah, saya mau katakan juga bahwa kita dari dulu itu sekolah itu kalau SD merah putih, kalau SMP itu biru putih, kalau SMA itu abu-abu putih. Tidak ada seragam-seragam yang lain lagi. Kalau seragam-seragam lain itu kan seragam-seragam dalam tanda kutip, seragam-seragam action-action saja gitu mungkin. Iya. Ya. Sekali lagi ya, bahwa kembali tadi saya katakan, leader-leader kita sekarang

TK saja udah rompi, SMP rompi, SMA rompi, apa yang dibanggakan? Lebih bagus kita berpakaian apa adanya menurut saya, tapi kita tingkatkan kualitas mengajar kita untuk generasi itu jauh lebih penting.

0: implisit lagi dana otonomi khusus dan lain-lain. Itu adalah wujud hadirnya pemerintah untuk hal-hal ini. Jadi tidak boleh dalam tanda kutip sebagai lembaga pengawasan, jangan kita sibuk dengan uniform-uniformnya membebani orang tua, sehingga anak-anak orang tua merasa ciut dengan memilih sekolah. Anda usah sekolah di sekolah itu pakaiannya ada 5, ada 6 model, 7 model, sekolah aja di pinggir-pinggir, nah itu mereka cukup pakai baju merah putih saja, mereka pakai baju putih biru saja, pakai putih abu-abu, kita di pinggir situ aja. Itu tidak boleh, itu sebagian daripada kita mematikan karakter dari orang tua untuk mendidikkan anak-anaknya itu. Ingin menyekolahkan anaknya, mungkin dari saya seperti itu.
1: Mungkin dari Pak Reki sendiri.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Kepala Ombudsman. Ya, itu menjadi perhatian kita. Jadi di tahun ini pemerintah sudah mengambil alih itu. Jadi tidak ada lagi beban-beban yang diberikan kepada orang tua. Orang tua tinggal datang untuk mendaftar anak, dan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang seperti tahun-tahun kemarin. Ya. Oleh karena itu kami berharap untuk tahun ini implementasikan pendidikan gratis itu bisa terwujud. Ketika pemerintah sudah mengakomodir itu dengan baik, kami berharap setiap sekolah harus bisa tingkatkan kualitas yang ada. Nah, ini menjadi perhatian kami, sistem pengawasan dari dinas pun untuk turun ke sekolah-sekolah itu kami akan tingkatkan. Ketika sudah ada pendidikan gratis, bagian seragam dan lain-lain sebagainya, ya kami berharap peningkatan mutu dari sekolah itu dia akan sendirinya meningkat. Tidak ada lagi bilang kurang A sini, kurang A, kurang B begitu. Nah, jadi terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia dari Marina. Kami berharap untuk nanti kami juga dapat menindaklanjuti itu. Kami juga berupaya untuk menambah sekolah-sekolah. Ya, ini animo masyarakat ini ingin di sekolah negeri. Ingin di sekolah negeri, tetapi sekolah negeri yang ada di Manokwari ini sangat terbatas, apalagi untuk tingkat sekolah lanjutan atas. Makanya tahun ini kami berharap SMA 4 itu sudah bisa kita bangun. Kemarin Pak Menteri sudah datang peletakan batu pertama, dan diharapkan bangunannya bisa segera dibangun di tahun ini. Dan penerimaan siswa baru memang sudah terlaksana, sudah terima dari tahun 2025, ini angkatan kedua. Jadi sudah kita harapkan seperti itu. Tidak mengurangi kehadiran sekolah-sekolah swasta yang ada. Sekolah-sekolah swasta yang ada juga sangat berkualitas, berkompeten yang ada. Jadi kami berharap orang tua bisa melihat hal ini dengan baik, sehingga tidak ada masalah lagi, tidak ada problem yang kami hadapi di tahun ini. Dalam arti tidak ada lagi orang tua yang bersungut-sungut, anak saya tidak bisa diterima, tidak. Memang keinginan mereka semua rata-rata mau masuk di sekolah negeri, begitu Pak. Jadi ini kami sudah melihat hal itu, dan kami berharap untuk tahun ini persoalan-persoalan yang kami hadapi di tahun-tahun kemarin itu paling tidak bisa berkurang lah. Saya mau bilang hilang, tapi pasti masih ada sedikit ini ya. Jadi mungkin itu yang kami dari dinas akan siapkan itu dengan baik, sistem pengawasan, dan apa yang dikatakan pendidikan gratis itu boleh terlaksana juga dengan baik. Mungkin itu, terima kasih.
1: Oh, luar biasa. Ya, baik pendengar ya, tidak terasa sudah mau sejam ya kita berada di dialog pagi hari ini. Untuk menjelang akhir ya dialog pagi ini ya, mungkin ada pesan ya. Pesan buat masyarakat ya, mungkin dari siapa di sini, Bapak Ombudsman atau mungkin Pak Dinas.
2: Ya, baik, terima kasih pemirsa di rumah, khususnya Bapak Ibu orang tua dan calon-calon siswa tahun 2026-2027. Apa yang tadi kami sudah sampaikan sesuai dengan topik kami di hari ini, sudah kami sampaikan dengan baik. Kami berharap orang tua bisa memahami itu dan bisa mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu untuk ikut pendaftaran sesuai dengan jadwal, akan dimulai serempak tanggal 1 Juli sampai tanggal 3. Itu dari SD sampai SMA, SMK, pendaftaran itu mulai berlangsung, dan kami berharap Bapak Ibu bisa melihat sekolah-sekolah yang ada di Kota Manokwari ini untuk mendaftar anak Bapak Ibu ya. Semua pembiayaan yang ada di semua sekolah, baik SD sampai SMA, SMK, pemerintah akan melihat hal itu, sehingga anak Bapak Ibu hanya datang mendaftar, anak Bapak Ibu dan menerima apa itu syarat-syarat yang ada sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah itu bisa